0: berapa ini?
1: 61.
0: Sekarang tanggal berapa Muharram? 24. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima, amma ba'd. Alhamdulillah, kita di Sabtu 24 Muharram 1448 Hijriah yang bertepatan dengan 9 Juli 2026, kita berada di pertemuan ke-61 dari pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Abu Muhammad Ali bin Al-Hasan Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, atau Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Melanjutkan pelajaran pada pekan sebelumnya, terdapat satu pembahasan yang disampaikan Al-Imam Al-Muhaddis Rabi bin Hadi Umair Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala dalam syarah beliau terhadap Syarhus Sunnah ini, yaitu bantahan terhadap pihak yang berdalil dengan pemberontakan sebagian sahabat. Ya. Maka beliau mengatakan, wa amma istidlalu ba'din nas bi khurujis sahabah. Adapun pendalilan sebagian orang dengan pemberontakan sebagian sahabat, yakni yang membolehkan memberontak, mereka berdalil dengan ini. Fanaqul, maka jawaban kita, bi anna sahabata ridwanullah alaihim lam yakhruj minhum ahadun. Sesungguhnya para sahabat, tidak ada seorang pun dari mereka yang memberontak. Ya, enggak benar. Tidak benar kalau dinyatakan bahwa sahabat memberontak. Enggak. Fakta menunjukkan dan membuktikan bahwa tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah, sehingga enggak bisa ada yang berdalil dengan ini. Nah, itu Abdullah bin Az-Zubair dan Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhum. Maka di sini yang Syekh Rabi mendudukkannya. Fa Ibnu Zubair bay'a lahu nas. Ibnu Zubair, yakni sahabat yang mulia Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma, itu telah dibaiat oleh umat. Walamma bay'u Yazid haraba ila Makkah. Ketika umat membaiat Yazid, yakni sepeninggal sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan, Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan yang beliau sebagai khalifah di Syam. Ya. Beliau telah memberikan al-ahd, ya, berjanji enam sebagai pengganti beliau. Beliau telah menunjuk putranya Yazid dengan ijtihad dari beliau. Enam pertimbangan-pertimbangan yang beliau sampaikan, dan itu ijtihad dari beliau, dan beliau seorang khalifah, seorang sahabat yang pantas dan berhak untuk berijtihad. Beliau menentukan putranya sebagai pengganti beliau. Sehingga sepeninggal beliau, umat pun membaiat Yazid. Nah, ketika umat membaiat Yazid, Abdullah bin Az-Zubair menyingkir ke kota Mekah. Walam yurid qitalan wala fitnah. Dan beliau tidak menginginkan pertempuran, peperangan, tidak pula fitnah. Beliau tidak hendak menginginkan timbulnya fitnah. Tidak ada. Wa kana amiru Makkah akhuhu. Dan ketika itu yang menjadi Amir Makkah adalah saudara beliau sendiri. Ya, saudara Abdullah bin Az-Zubair. Fa'aba Ibn Az-Zubair ayanzi'ahu wa yujarjiruhu. Dia pun tidak mau untuk menyaingi atau merebut kekuasaan darinya. Tidak. Ba'da mamata Yazid. Nah, ketika Yazid wafat, nah, dan Yazid saat itu tidak memberikan al-ahd tidak menunjuk seorang pun sebagai pengganti beliau. Maka ketika Yazid meninggal dunia, umat pun langsung membaiat Ibnu Zubair. Ya. Illa juz'an minasyam. Kecuali sepenggal wilayah dari negeri Syam. Itu belum berbaiat. Nah, ketika itu yang memang saat itu dikuasai sepenggal wilayah itu masih dalam kekuasaan Bani Umayyah. Fataharraka Marwan bin Al-Hakam min Asy-Syam. Maka saat itu pula Marwan bin Al-Hakam pun bergerak dari Syam, wa ma'ahu ba'du Bani Umayyah. Ada sebagian dari Bani Umayyah yang turut bersama beliau berangkat. Naam. Untuk apa? Liyubayi'u Ibnu Zubair radhiyallahu an. Untuk membaiat Ibnu Zubair juga. Naam, sudah bergerak ini. Wawajahu fi tariqihim Ibnu Ziyad. Namun ternyata di tengah jalan mereka dihadang oleh Ibnu Ziyad. Faqalu lahu nadhhab nubayi' hadzal amir. Maka rombongan ini, rombongan yang dipimpin oleh Marwan bin Hakam, mengatakan kami berangkat untuk membaiat amir ini, yakni Abdullah bin Az-Zubair. Faqala lahum tubayi'una Ibnu Zubair wa indakum Syekh Quraisy. Ya. Kalian mau membaiat Ibnu Zubair sementara di tengah-tengah kalian ada Syekh Quraisy. Ya. Ini pemimpin kabilah dari Quraisy. Ya. Yakni yang dia maksud Marwan. Ya. Ini provokasi dari Ibnu Ziyad. Nah. Faqal fabayau Marwan. Akhirnya rombongan ini pun yang terdiri dari Bani Umayyah justru dengan provokasi dari Ibnu Zubair, Ibnu Ziyad ini tadi, mereka akhirnya membaiat Marwan. Faraja'u, lalu mereka pun kembali ke Syam. Wa a'lanul khuruj ala Abdullah bin Az-Zubair, dan mengumumkan khuruj, keluar dari ketaatan terhadap Abdullah bin Az-Zubair. Sehingga justru sebaliknya, ya, bukan sahabat Abdullah bin Az-Zubair yang memberontak. Tidak. Beliau sama sekali tidak memberontak, dan beliau sah sebagai seorang khalifah yang dibaiat oleh umat. Nah, di sini ada peristiwa yang mungkin tersembunyi bagi banyak kalangan, yaitu provokasi dari siapa? Ibnu Ziyad ini. Sementara Marwan bin Hakam pada mulanya hendak membaiat Abdullah bin Az-Zubair sebagai khalifah yang sah. Namun karena provokasi ini tadi, akhirnya Bani Umayyah pun terprovokasi. Mereka akhirnya apa? Membaiat Marwan, dan mereka pun kembali mengurungkan, ya, niat mereka untuk membaiat Ibnu Zubair, kembali ke Syam dan mengumumkan al-khuruj. Fa Ibnu Zubair lam yakhruj ala ahadin, sehingga kata Syekh Rabi, Ibnu Zubair tidak memberontak kepada seorang pun. Balkana ala Marwan an yubayi'ahu wa bada al-qital. Bahkan justru yang sebaliknya, Marwan yang wajib membaiat dia. Namun demikianlah, karena provokasi tadi, akhirnya justru Marwan, ya, yang memulai peperangan. Wa akmalahu Abdullah bin Marwan, yang itu dilanjutkan oleh putranya, yakni Abdul Malik bin Marwan. Ini yang qadarullah ma syaa fa'al. Fa'ala kulli hal, ini semua bukan, tidak ada apa dari sahabat yang memberontak. Tidak ada satupun, termasuk Abdullah bin Az-Zubair. Sehingga kata beliau, asyahid di sini, annau lam yakhruj ahadun minas sahabah. Tidak ada seorang pun ya dari sahabat yang memberontak. Adapun peristiwa Al-Husain bin Ali radhiyallahu an, maka kata beliau, Al-Husain bin Ali radhiyallahu an makana kharijan. Beliau pun bukan seorang yang memberontak. Ya. Wa nadima radhiyallahu an, beliau menyesal atas peristiwa itu. Ya. Falladzina bay'uhu wa katabuhu minasyi'ah istaqbaluhu bisuyuf. Orang-orang yang membaiat beliau dan menulis surat kepada beliau dari kalangan Syiah yang meminta agar beliau datang ke Irak, ya, justru menyambut beliau dengan pedang. Faqalahum utrukuni. Maka beliau pun menghadapi kenyataan itu yang ternyata beliau dihadapkan pada kenyataan harus berhadapan dengan pasukan pemerintah. Ya, gubernur Irak kala itu, gubernur Kufah. Maka beliau pun mengatakan, utrukuni arji. Biarkan aku kembali. Adhab au adhab ilal jihad au ila Yazid. Ya, biarkan aku kembali atau aku terus berjihad, yakni fi sabilillah, bukan untuk menghadapi ini, au ila Yazid, atau kalau enggak aku akan menuju ke Yazid. Falam yardau illa biqatlih. Ya, ternyata pasukan Kufah ini tadi, gubernur Kufah, ya, itu tidak mau kecuali membunuh. Fa Yazid lam yardha bi qatlih, sementara Yazid enggak ridha dengan pembunuhan itu. Dia tidak memerintahkan untuk membunuh Husain. Walam yurid al-Husain qatla Yazid. Walam ya'ti li qitalih. Demikian pula Husain tidak bermaksud membunuh Yazid dan tidak pula datang untuk berperang melawan Yazid. Wa innama khada'uhu. Namun demikianlah orang-orang Irak ini yang menipu beliau, wastakhrajuhu, dan membuat beliau keluar min Makkah. Falamma qadima alaihim istaqbaluhu bisuyuf wa qataluhu. Ketika beliau tiba, ya, justru mereka menyambut Husain dengan pedang dan membunuhnya. Kafa'ahumullahu bima yastahiqun. Semoga Allah membalas mereka dengan yang sepantasnya, dengan apa yang pantas untuk mereka. Ayol ikhwar rahimani wa rahmakumullah. Demikian yang ternyata apa, kaum Syiah ini tadi berkedok cinta kepada Ahlul Bait, padahal justru mereka lah yang menjerumuskan, ya, Al-Husain pada konflik berdarah, ya, yang itu terjadi di tanggal 10 Muharram, yang akhirnya, yang ternyata mereka yang tadinya mau membela, ya, berteriak-teriak mau membela Husain, ternyata mereka sendiri lari. Tidak ada para pembela Husain itu, sehingga akhirnya Husain harus berhadapan dengan tentara pemerintah. Husain pun tadi menyatakan, aku akan kembali, aku tidak akan bermaksud memberontak seperti ini. Nah, barakallahu. Namun demikianlah di sana para ahlul fitan dari kalangan pasukan ini tadi, ya, yang memang tidaklah menginginkan kecuali untuk membunuh Al-Husain, ya, dengan apa, berkedok perintah dari khalifah yaitu Yazid, sementara Yazid tidak menginginkan yang demikian. Barakallahu fikum. Yang kemudian kaum Syiah ini tadi yang berkedok cinta kepada Ahlul Bait, ya, menjadikan peristiwa ini, ya, sebagai peristiwa berdarah yang selalu mereka peringati, ya, dengan mereka menampakkan berkabung, ya, yang ini bid'ah dari kelompok Syiah, nah, yang mereka sebut sebagai Husainiyah, dengan berbagai acara, praktek-praktek, ya, ibadah, praktek-praktek bid'ah, khurafat, bahkan terjadi praktek-praktek kesyirikan dalam acara-acara tersebut. Nah, ya, barakallahu fikum. Ini yang merupakan hakikat peristiwa Husain bin Ali radhiyallahu an. Sehingga pun sama, tidak bisa atau tidak benar bagi mereka yang berdalil dengan peristiwa Husain ini seraya mengatakan bahwa Husain memberontak, tidak benar. Barakallahu fikum. Sehingga demikian sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Rabi bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang melakukan pemberontakan. Ayolah ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Berikutnya adalah Qala al-muallif rahimahullah, wa yahillu qital al-khawarij idza 'aradu lil muslimin fi amwalihim wa anfusihim wa ahlihim. Boleh memerangi kelompok khawarij kalau mereka menghadang kaum muslimin, ya, dan hendak merampas harta mereka, hendak merampas harta mereka atau jiwa mereka, yakni membunuh mereka dan keluarganya. Walaysa lahu idza faraquhu ayat lubahum. Namun dia tidak boleh kalau orang-orang yang tadi yang hendak merampok dia itu kemudian lari kabur, maka dia enggak boleh mengejarnya. Wala yajhas ala jarihihim. Ya, tidak boleh mereka mengejar orang-orang yang sudah terluka. Wala ya'khud fai'ahum, dan tidak boleh mengambil fai'nya, harta tersebut. Wala yaqtul asirahum, tidak boleh membunuh tawanan-tawanannya. Wala yatba mudabbirahum, dan tidak mencari siapa dalang dari itu semua. Ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah, Syekh Rabi mengatakan dalam syarahnya, yakni ghairul imam, yang dimaksud di sini adalah selain imam. Ini kalau ini dialami oleh selain imam. Adapun imam, maka boleh memerangi khawarij. Tapi ini adalah selain imam, kata beliau. Yani imam maksudnya pemerintah. Adunnuhu yaqsud huna ghairul khawarij al-ma'rufin. Dan kata beliau, aku mengira yang dimaksud di sini pun bukan khawarij yang ma'rufin, khawarij yang memang berpemahaman khawarij. Karena kalau mereka itu boleh diperangi, dan itu oleh pemerintah. Wa innama am minhum, namun makna khawarij di sini lebih umum, ya, meliputi para perampok, ya, para pemberontak, bughah, dan yang lainnya. Nah, fa idza ja'aka ahadun, sehingga di sini karena yang beliau maksud adalah yang makna di sini ada umum, sehingga meliputi siapa yang disebutkan di sini, aradu lil muslimin, menghadang kaum muslimin untuk mengambil harta dan jiwanya, ya, yakni para perampok. Maka kata Syekh, fa idza ja'aka hadun yuridu akhdha malika, apabila ada seseorang yang hendak mengambil hartamu, yakni merampas hartamu, au yanal min irdika, atau ingin melukai kehormatanmu, au yaqtuluka, atau membunuhmu, dafi an nafsik, maka kamu wajib membela dirimu. Fa idza taghalabta alaihi fala tasbi, ya, kalau kamu berhasil menang, maka jangan menawannya, jangan menawan orang itu. Wala tanhab, jangan pula merampas dia. Wala talhaq bil jarih al munhazim, wala wala, kata beliau, dan jangan kamu mengejar orang yang sudah terluka, yang kalah, yang kabur, ya, jangan, kata beliau. Nansahuhum wa nansahuhum, namun kita nasihati dia, ya, kita menasihati mereka. Walakin idza ittararna ila qitalihim nuqatiluhum, namun kalau kita terpaksa memerangi mereka dan membunuh mereka, maka ya enggak apa boleh buat, kita pun memerangi dan membunuhnya, ya, demikian. Walaisa lana an nujahhiz 'alal jarih, ya, sehingga kita tidak boleh mengejar orang yang terluka, menghabisi orang yang sudah terluka, ya. Wala natba al mudabbir, ya, tidak boleh pula kita mengejar orang yang sudah mudabbir, yakni lari kabur ke belakang. Wala an na'khud sabiyahum, dan tidak boleh mereka tidak boleh pula kita menawan mereka. Wala na'khud amwalahum, enggak boleh kita mengambil harta mereka juga. Haula muslimun fil jumlah, karena mereka muslimun secara umum. Wa hadhihi ahkamuhum, ini hukum untuk mereka, hukum yang berlaku untuk mereka. Hakadha kama istafadna dzalika min qissati Ali radhiyallahu an ma'al khawarij. Demikian yang kita ambil faedah hal ini dari kisah Ali radhiyallahu an terhadap orang-orang Khawarij. Ma sabbahum wala taba'a mudabbirahum. Ali tidak, sahabat Ali Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib tidak menawan mereka. Tidak pula mengejar orang-orang yang sudah kabur. Wala ajhaza ala jarihihim. Tidak pula menghabisi orang-orang yang terluka. Nah, fa akhadha hadha min fiqhi Ali radhiyallahu an. Sehingga ini diambil dari fikihnya Ali. Yani bagaimana beliau menyikapi para bughah, para pemberontak itu tadi. Wa mimman kana ma'ahu minas sahabah. Ya, dan juga ada di antara sahabat yang memang terjatuh dalam beberapa fitnah ini, yakni seperti yang terjadi sebelumnya dalam perang Jamal dan yang lainnya. Wa Ali radhiyallahu an lamma dhahara al-khawarij ma qatalahum. Ali radhiyallahu an Amirul Mukminin ketika muncul Khawarij, ya, beliau tidak langsung memerangi mereka illa indama qatalu Abdullah bin Khabab. Kecuali ketika mereka telah membunuh Abdullah bin Khabab. Wa talaba minhumul qisas mimman qatalahu, dan Ali menuntut qisas dari orang yang telah membunuh Abdullah bin Khabab. Fa abau, namun mereka menolak. Ya. Wa kanu qad istahallu syai'an min amwalin nas, dan ketika mereka sudah menghalalkan, ya, harta kaum muslimin. Wa umurun ukhra, dan perkara-perkara lain. Fahukka kitaluhum, ketika itu mereka pantas untuk diperangi. Wa haula umul ladina anahum Rasulullah wa amarahum bikitalihim, dan mereka itulah yang dimaksud oleh Rasulullah dan Nabi memerintahkan untuk membunuh mereka. Sebagaimana dalam sabdanya, lain nam laqituhum laqataltuhum qatla ad. Kalau aku jumpai mereka, niscaya aku akan membunuh mereka seperti dibunuhnya kaum Ad. Demikian nas dari Rasul. Ya. Namun Ali sempat bertawakuf. Ya, li'anna Aliyan radhiyallahu an kana min qabl mutawaqifan fihim. Dia menahan diri dari orang-orang ini. Ya, wa in kana sifatul khawarij indahu. Walaupun Ali radhiyallahu an tahu, mengerti ciri-ciri Khawarij ini tadi. Sifat-sifat Khawarij ada pada mereka itu semua. Dan Ali tahu. Ya. Berdasarkan berita dari Nabi alaihi salatu wasallam, faqad rawa huwa al-ahadits, bahkan Ali

masih belum bisa berani memastikan hal hum al-ma'niyun bil ahadith au ghairihim. Yani apakah mereka memang yang dimaukan dalam hadis-hadis itu atau bukan itu. Falamma qatalu ibna Khabab, ya, namun kenyataan ini terbongkar ketika mereka telah membunuh Abdullah bin Khabab, ya, arafa annahum hum, maka Ali yakin bahwasanya ciri-ciri itu memang mereka lah yang dimaksud, ya, wa baraza ala Ali wa jaisihi liqitalihi, maka itu mantaplah Ali, ya, untuk tampil, ya, memerangi mereka, ya, dengan tentara-tentaranya, yakni Ali dan tentaranya memerangi kaum Khawarij itu. Tayib, ala kulli hal, inilah fikih yang atau faedah dari fikih yang kita ambil dari fikih Ali bin Abi Thalib, yaitu dalam menyikapi mereka, ya, sehingga mereka walaupun diperangi, ya, namun tidak ditawan, ya, yang kabur dibiarkan. Nah, barakallahu fikum, dan yang terluka tidak dihabisi. Nah, ini sebagian fikih yang bisa diambil dari sikap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam menyikapi Khawarij. Adapun diperangi, nah, mereka diperangi dan itu hak wanita dan itu boleh, dan bahkan itu merupakan perintah dari Rasul alaihi salatu wassalam. Taib, ini mungkin yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kajian di malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.